Balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRI Indah, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Frankie menemani kamu di pagi ini ya teman Pro 2. Hari Sabtu guys ya, hari yang mungkin bikin kamu lebih rileks dari hari-hari biasanya teman Pro 2. Dan Frankie mau memberikan beberapa fakta unik nih. Ya ini kan pagi hari nih teman Pro 2. Nah ada fakta-fakta unik nih untuk kita yang bangun di pagi hari teman Pro 2. Yes, kita tahu bahwa bangun pagi itu ya sekedar kebiasaan ya, kebiasaan lama yang diajarkan orang tua. Melainkan ini merupakan sesuatu ya, gaya hidup yang didukung oleh fakta sains, psikologi dan juga produktivitas nih teman Pro 2. Ini ada beberapa fakta unik bangun pagi ya. Nah, ketika kita bangun pagi, puncak hormon kebahagiaan dan fokus. Yes, saat subuh atau pagi hari, tubuh mengalami lonjakan hormon kortisol secara alami nih, dikenal sebagai cortisol awakening response. Nah, dalam jumlah yang tepat di pagi hari, hormon ini tidak memicu stres ya, melainkan memberi dorongan energi, fokus tajam dan suasana hati yang lebih positif tentunya teman Pro 2. Oke, dan masih ada beberapa fakta unik lainnya yang akan Frankie bagikan, tapi kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan di hari ini.

apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Wow. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.

Baby Rexha dengan Sad Girls ya teman Prodio ya, menemani kita di pagi hari ini ya teman Prodio. Wow, lagunya tuh keren ya. Oke teman Prodio ya, ini kita masih di Prodio Spot di pagi hari ini. Dan Frankie masih membagikan informasi fakta unik dia bangun di pagi hari teman Prodio. Nah tadi ada puncak hormon kebahagiaan dan fokus ya. Yang kedua adalah proses pengambilan keputusan yang lebih baik nih teman Prodio. Yes, penelitian dari University of Barcelona menunjukkan bahwa orang yang bangun pagi ya cenderung lebih analitis, teliti, dan minim membuat keputusan impulsif dibandingkan mereka yang suka begadang nih teman Prodio. Ya ini dikutip dari rri.co.id ya, tempatnya kamu untuk mencari informasi paling faktual. Tentunya di www.rri.co.id. Nah, proses pengambilan keputusan lebih baik ya teman Prodio, penting sekali nih, apalagi untuk kita yang mau menjalankan tugas-tugas atau membuat keputusan penting dalam sebuah rapat ya teman Prodio, atau dalam pilihan hidup. Nah paling pas itu ya ambil pagi hari, ketika kita bangun pagi menimang-nimang, belum banyak masalah yang masuk ya, kita bisa memutuskan tuh mana yang terbaik tentunya. Kemudian ada kreativitas tanpa distraksi ya, keinginan dan daya pikir manusia berada di level tertinggi pada pagi hari ini guys. Belum adanya notifikasi ponsel, kemacetan atau gangguan pekerjaan membuat otak itu berada dalam gelombang alfa yang tenang. Kondisi ideal untuk berpikir kreatif. Hampir semua aktivitas tuh kalau dilakukan pagi hari itu semuanya produktif ini teman Prodio ya, kayaknya keren nih. Oke, makanya jangan telat bangun pagi ya, mendingan bangun pagi daripada begadang ya teman Prodio. Peringkat hadirkan dulu ya Kendrick Lamar dengan All the Stars nih, featuring SZA. Check this out.

saatnya informasi dan tips. Tahukah kamu bencana yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi? Jika belum tahu, cus dengerin tips kali ini. Banyak bencana alam yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi, antara lain kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, El Nino, longsor, kualitas udara buruk, dan berbagai bencana lainnya. Tips buat kamu agar lebih waspada adalah dengan mengecek lingkungan di sekitar kamu. Yang pertama, pastikan talang air bersih dan lancar. 2. Pastikan atap tidak bocor. 3. Periksa kondisi pintu rumah dan perbaiki jalan rusak. 4. Periksa jendela dan pastikan tidak rusak dan juga retak. 5. Perhatikan lingkungan sekitar, pantau kondisi pohon, tiang listrik dan juga reklame. 6. Cari tahu tentang potensi bencana di lingkungan sekitar. 7. Ikuti laporan cuaca terkini. 8. Siapkan perlengkapan darurat. 9. Cari tahu langkah tanggap bencana. Itulah tips dan juga informasi waspada bencana hidrometeorologi. Kita jaga bumi, bumi jaga kita.

Oke, Taki-Taki Rumba dari DJ Snake ya teman produser Selena Gomez, Ozuna dan juga Cardi B menemani kita di pagi hari ini dan back to produser spot ya teman produser dan masih dengan informasi unik dari bangun pagi hari ya teman produser. Tadi sudah Frankie Swill bahwa proses mengambil keputusan lebih baik. Nah, kreativitas tanpa distraksi. Kemudian kualitas tidur malam tuh lebih nyenyak ya, menghirup dan terpapar sinar matahari pagi membantu mengatur ulang jam biologis atau ritme sirkadian ya. Ini memicu produksi melatonin atau hormon tidur lebih awal dan lebih teratur saat malam tiba. Yes, jadi korelasi dengan kesuksesan dan mental sehat. Studi dari Harvard University mencatat bahwa early risers cenderung lebih proaktif dalam mengantisipasi masalah. Selain itu, riset dalam JAMA Psikiatri menunjukkan bangun 1 jam lebih awal dari kebiasaan dapat menurunkan risiko depresi hingga 23% nih guys. Jadi jangan lupa untuk bangun pagi ya teman-teman.

0: Chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Oke, okay, NPD, I love you, but you love me, but you lebih love me, teman Pro 2 ya, ya. Dan masih bareng Frankie di Pro 2 Spot ya. Masih dengan informasi mengenai fakta unik bangun pagi nih guys, yang dilansir dari rri.co.id. Dan kita tahu ya, pada akhirnya bangun pagi bukan sekedar tentang mengalahkan alarm ya, atau berburu-buru memulai tumpukan pekerjaan nih teman Pro 2. Nah, ini adalah bentuk komitmen dan hadiah kecil untuk diri sendiri, memberikan waktu sejenak untuk bernafas, menikmati ketenangan, dan menyambut hari dengan kendali penuh di tangan kita nih guys. Ya, kita tahu bahwa saat alarm berbunyi, cobalah tersenyum, buka jendela lebar-lebar, dan izinkan pagi mengubah cara kita menjalani hidup nih. Jadi ada beberapa hal unik tadi ya, kalau kita tuh bangun pagi ya teman Pro 2. Semoga ini bisa memotivasi kita ya untuk bangun lebih pagi nih. Tapi kalau malamnya begadang karena pekerjaan, it's okay, bangunnya agak siang juga tidak masalah ya. Karena memang hari ini hari Sabtu ya teman Pro 2. Jangan terlalu push diri kamu, biarkan semua mengalir begitu saja. Dan tentunya masih bareng Frankie menemani kamu ya. Dan Frankie harus akhiri dulu Pro 2 Spot untuk edisi hari ini teman Pro 2. Dan thank you karena masih satu jam lagi kebersamaan kita di Sepada ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya?
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
2: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
3: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu dan tentunya masih bareng Frankie menemani kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan kita sudah sampai di obras obrolan sepadan. Yes, untuk spesial hari ini kan biasanya hari Sabtu ya, itu kita membahas tentang budaya. Tapi biasanya kita menghadirkan narasumber ya, tapi hari ini kita belum bisa menghadirkan narasumber ya teman Pro 2, karena memang kondisi kita tuh belum benar-benar pulih. Jadi Frankie tetap memberikan informasi-informasi mengenai budaya ya, apalagi tren anak muda nih teman Pro 2. Frankie mau membahas tentang tren yang kembali populer ya, gaya centil dan playful ala Nike lah nih guys teman guys ya. Mau bahas tentang Nike lah nih ya, tren centilnya ini gimana sih ya bisa kembali booming di era sekarang teman Pro 2. Oke, sebelum kita membahas, Frankie putarkan dulu ya lagunya Main-Main Gue dari Nakila, biar bisa membawa kita ke pembahasan nanti ya teman Pro 2. So check this out.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Okay, ada Nokia ya dari Drake nih nomor 2. Dan itu lagu keren sekali ya nomor 2 menemani kita di pagi hari ini. Dan kita akan membahas tentang culture ya, budaya anak muda nih nomor 2. Yang akhir-akhir ini yang kita tahu bahwa Nakila membawa sesuatu yang berbeda ya, dengan gaya centil nih yang bedi ala Nakila yang punya sentuhan punk dan item fashion kontras ya. Sementara itu ini terlihat keren sekali teman produser.

Oke, ini ada alasan psikologis ya dan budaya yang kuat kenapa musik-musik centil yang seperti Nakil dan kawan-kawan ini bisa mendominasi pasar Gen Z saat ini, teman Pro 2 ya. Yang pertama itu adalah pelarian dari realitas yang penat ya, atau escape scene-nya. Gen Z hidup di era di mana tekanan akademis, pekerjaan, dan berita dunia terasa begitu berat nih guys. Dan musik centil yang ceria, manis, dan upbeat hadir sebagai pelarian yang sempurna. Dengan kita mendengar lagu-lagu ini, otak tuh terasa diajak buat santai dan bersenang-senang tanpa perlu berpikir yang berat-berat nih teman Pro 2. Yes, kemudian ada Reclaiming Femininity ya, dan Trend Cutie. Sempat ada masa di mana cewek yang menyukai hal-hal feminim, warna-warna merah muda atau bertingkah manja dicap lemah atau palsu kan. Nah, Gen Z mendobrak stigma itu guys. Lewat estetika quote yang menjamur di media sosial, mereka justru merayakan dan merangkul kembali sisi feminim mereka secara bangga. Nah, musik centil adalah soundtrack utama dari gerakan ini teman-teman.

Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kilogram, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

Oke, teman Bro 2, back to operasi obrolan sepada. Dan tadi kita sudah mendengarkan Ga Indrawari dengan Jantung Samudra. Wow, keren sekali ya lagunya ya. Lagu ini untuk theme song Nyi Roro Kidul nih, teman Bro 2. Dan Franky masih membahas tentang culture anak muda ya, budaya-budaya centil nih, teman Bro 2. Oke, dengan berkembangnya genre musik hip dut ya, seperti kita tahu di beberapa 2 tahun atau 3 tahun terakhir nih, teman Bro 2. Nah, ini alasan kenapa kita tahu ya bahwa alasan musik girly cute ala Nakira tuh hingga Indakus ini laku keras ya, teman Pro 2. Dan yang pertama tadi kan pelarian dari realitas yang penat ya untuk Gen Z, kemudian reclaiming femininity, kemudian yang ketiga ada sangat ramah terhadap algoritma nih guys. Yes, musik-musik dari musisi seperti Nakila atau Indakus punya formula yang disukai oleh algoritma media sosial ya, mulai dari intro yang catchy, ketukan yang asik buat dipakai transisi video Get Ready With Me, sampai lirik-lirik yang sangat bisa dijadikan takarir alias caption yang estetik nih, teman Pro 2. Mungkin kita juga dari musiknya yang enak didengar nih, teman Pro 2 ya, karena fenomena hip dot ini baru beberapa tahun terakhir, jadi kedengarannya tuh kayak nyaman di telinga begitu, teman Pro 2.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Oke, masih bersama Frankie menemani kamu di hari pagi hari ini teman Pro 2. Dan back to topik kita pagi ini ya, membahas tentang culture dari teman-teman yang suka hipdut ya teman Pro 2. Dan budaya centil ala Naikila nih teman Pro 2 ya, dia berjalan beriringan dengan lagu atau genre hipdut ya. Lagu-lagu era centil di ini tidak jaga image ya. Kalau suka mereka bilang suka secara terang-terangan. Kalau lagi pengen dimanja mereka tulis lewat lagu. Kejujuran dan rasa percaya diri yang tinggi ya, yang bikin Gen Z merasa terwakili nih teman Pro 2. Yes. Era musik centil ini membuktikan kalau menjadi feminim dan mengekspresikan diri lewat lagu-lagu yang manis adalah hal yang sangat keren dan menyenangkan tentunya. Yes, apakah teman-teman berdua sudah dengar semua lagu-lagunya Naikila atau Indahkus? Ya, itu lagu-lagu yang mewakili kamu semua guys yang suka centil, keren dan mengembalikan era-era pinky-pinky begitu teman-teman berdua. Dan yes, okay. Kayaknya informasi ini sudah habis ya di obrolan pada pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Runaway as you can, ya teman produa dari Kanye West dan Pusat C, teman produa ya. Oke, itu dia ya playlist kita di pagi hari ini, yang dimana juga mengakhiri kebersamaan kita di Obras alias Obrolan Sepada, teman produa. Thank you untuk kamu yang selalu stay di 92,2 FM Produa RRI Inde. Dan tentunya ya, paling harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua, guys. Love you all and peace. See you in the next day part and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbaik.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
1: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2. Selamat siang di santai siang edisi hari ini teman Pro 2, Sabtu 5 September 2026. Ditemani saya Dodo Riti, teman Pro 2, kita akan seru-seruan dari jam 10 ini hingga di jam 3 sore nanti. Tentunya di 92,2 MHz ya. Informasi hiburan ya, info lifestyle dan musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan teman Pro 2 hingga di jam 3 sore. Ya, teman Pro 2 pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Bagi itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Semoga lancar, aman, terkendali ya. Semoga apa yang kalian canangkan kemarin dan tadi malam hari ini bisa kalian laksanakan dengan baik tanpa ada kendala apapun itu teman Pro 2. Semangat selalu teman Pro 2 buat kita-kita yang berada di Flores ya, yang masih di tempat pengungsian. Mohon selalu waspada, hati-hati, jangan panik, jangan takut ya. Dan kita harapan ya, harapan kita bersama dan doa kita bersama, semoga badai ini cepat berlalu, Flores bangkit dan Flores peduli. Oke, teman Pro 2 di kesempatan jam 10 lewat 28 menit waktu Indonesia tengah ini teman Pro 2 hitlist selama 2 jam ke depan hingga di jam 12 siang menemani kalian.

Blur Sal Priadi, Ryu dari Mario Geklau dari Great Catling, ada juga YTTA, Wisnu Santika dan juga Rosa. Dan tadi lagu Indonesia, kita ke lagu internasional teman Pro 2, Just Mike dari Bruno Mars, Been My Now dari Morgan Wallen, ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, Hate That I Met You Love Me, Ariana Grande, Biar dari Ella, ada Dracula dari Tammy Impala, ada Man I Need dari Olivia Dean, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Girls We Be Girls dari Flowers Love, ada juga Wallflower dari Dominican Fake teman Pro 2 ya. Silakan di 082-147-650-4422. Wow, di kesempatan pertama teman Pro 2 sudah ada yang bergabung. Wow, ini datangnya dari siapakah? Ini tanpa nama ya. Kita lihat dulu, kita cek recheck. Ini sepertinya yang bernama Cael. Oh, kakak Cael ya. Ucapannya seperti apa, kita cek recheck. Katanya selamat siang aja ya, happy weekend ya kak. Oke, terima kasih. Katanya ini ya, saya Cak. Oh, halo Cak, kamu di mana? Izin request lagu Sumpah Mati dari Celinga Grace ya. Terima kasih banyak dan tetap semangat beraktivitas. Oh, terima kasih juga, tapi karena di Pro 2 Hitlist ya, lagunya sudah kami siapkan playlist. Dodi hadirkan untuk kamu Adrian Khalif ya dengan 2001 kali. Selamat menikmati dan terima kasih untuk saya.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang.

Oke, teman Broda, itu tadi lagu dari Tulus dengan Teh Hijau ya. Lagu Teh Hijau ini karya Tulus bermakna tentang menerima diri terhadap rasa hampa, kelelahan emosional atau burnout, dan siklus hidup yang naik turun tanpa harus dipaksa cepat sembuh, teman Broda. Lagu yang sangat hit saat ini, teman Broda, ini ya menempati tangga lagu Indonesia. Nah, menerima rasa hampa, lagu ini menyampaikan pesan bahwa rasa kosong atau hampa itu tidak selalu buru-buru dihilangkan atau dicari solusinya secara instan. Nah, siklus kehidupan yang wajar, kehilangan semangat atau sulit membuka hati adalah bagian normal dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan sabar.

Oke teman Pro 2 ya, next lagu dari Morgan Wallen dengan Been By Now. Spesial buat Oma Seril yang ada di Buanawa ya. Semoga hari ini kerjanya lancar ya. Laris manis Oma Seril untuk kiosnya hari ini. Pokoknya the best lah. Udah dihadirkan lagu dari Morgan Wallen untuk Oma Seril ya. Dengan judul Been By. Tetap bersama kami dan selamat menikmati teman-teman.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

dilanjutkan ke ruang dengar teman-teman Pro 2. Dan next ya, untuk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2 ya, kita masih di Pro 2 Headlist siang hari ini selama 2 jam ke depan. Dan ini terhitung 1 jam lagi ya, ke jam 12 siang. Silakan, masih ada lagu-lagu yang sudah disampaikan tadi. Dan yang pastinya kamu harus dengerin terus ya Pro 2 di siang hari ini. Mungkin dengan dengerin lagu-lagu yang udah diputarkan, lagu-lagu di Pro 2 Headlist Indonesia dan juga Rantai Negara. Paling bisa apa ya, menghempaskan stres atau kegalauan kalian di siang hari ini. Tapi jangan kalau galau, teman Pro 2, kita masih dalam keadaan darurat ya. Karena semalam dan kemarin itu masih gempa loh, teman Pro 2. Jangan apa ya, panik, jangan takut, harap tetap hati-hati dan tetap stay di tempat pengungsian kita ya, karena kita masih mengacu pada surat yang diedarkan oleh Bapak Uskup dan juga Gubernur NTT sampai pada tanggal 12. Semoga kita kembali pulih ini pada teman-teman Pro 2, lagu biar dan tentunya nanti ada juga mengempat lebih.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita, tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul, tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Santai siang.

Oke, teman Pro 2, bagaimana kabarnya kalian di hari ini ya, di siang hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya semangat untuk menjalani aktivitas sampai sore atau malam nanti ya, teman Pro 2. Buat kamu yang sedang bekerja, semangat bekerja. Yang sedang kuliah, sekolah menyelesaikan tugas, atau mungkin sedang menjalani usaha kecil-kecilan, semoga semuanya berjalan dengan lancar nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang siang hari ini sedang merasa capek, boleh banget di Taman Pro 2 berhenti sejenak, berhenti sebentar, tarik nafasnya pelan-pelan, minum air putih Taman Pro 2 ya, lihat sekeliling, kemudian katakan kepada diri sendiri di Taman Pro 2, saya masih di sini, saya masih berusaha, dan saya belum selesai. Kadang kita memang tidak membutuhkan kalimat motivasi yang terlalu tinggi, kita hanya membutuhkan bahwa perjalanan itu perjalanan kita ya belum berakhir, karena ada hari-hari ketika semangat itu terasa penuh nih, bangun pagi rasanya punya banyak energi, ide bermunculan, target terasa mungkin dicapai ya, semua terasa lebih menyenangkan. Tapi ada juga hari seperti hari ini ya, ketika tubuh terasa berat, pikiran penuh, pekerjaan datang silih berganti ya, ada banyak ada masalah yang belum selesai. Ada pesan yang belum terbalas, ada juga tugas yang belum dikerjakan, ada impian yang masih mungkin jauh nih. Dan pada saat ini terjadi, jangan buru-buru menganggap bahwa diri kamu sudah capek, bukan berarti gagal. Berhenti sebentar ya, berhenti sebentar itu bukan berarti gagal. Berjalan lambat juga bukan berarti kamu tidak berkembang. Setiap orang itu punya kecepatan. Ada orang yang terlihat sudah mencapai banyak hal di usia muda, ada juga nih yang sudah punya pekerjaan bagus, ada yang punya bisnis, ada yang sudah bisa membeli sesuatu dari sendiri, ada yang sudah mendapatkan penghargaan, ada yang sudah mencapai tujuan yang terakhir.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

ini teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist sampai siang hari ini teman Pro 2. Usahamu itu tetap berarti teman Pro 2. Ada kalanya kita sudah berusaha keras, tapi kok hasilnya belum terlihat. Sudah belajar, belum mendapatkan hasil. Sudah bekerja, belum mendapatkan apresiasi. Dan tentunya ada yang sudah mencoba, tapi yang sudah gagal. Teman Pro 2, jangan berhenti hanya karena perjuanganmu itu belum terlihat. Ada pertumbuhan yang memang terjadi secara permanen dan juga diam-diam. Yang penting teman Pro 2, kamu tahu bahwa kamu sudah berusaha. Hargai setiap kemajuan kecil. Hari ini mungkin kamu baru mampu melakukan satu langkah, tetapi itu tetap lebih baik daripada dia di tempat teman Pro 2. Percayalah ya, percaya teman Pro 2 ya. Usaha yang konsisten akan membentuk kemampuan dan pengalaman. Jadi harus bergerak meskipun perlahan, tapi hasilnya pasti di akhir nanti.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama satu jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Santai siang.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Pro 2 MMN teman. Pro 2, thank you masih bersama kami di Sampai Siang. Dan ini sudah di jam 12 lewat 9 menit waktu Indonesia. Ternyata jangan lupa makan siang ya teman Pro 2. Makan siang ya, penting sekali untuk daya tahan tubuh kita agar kita tetap semangat menjalani rutinitas kita. Ya, tibalah kita di segmen Muda Kreatif teman Pro 2. Meskipun beberapa hari ya, beberapa minggu ini kita belum bisa menghadirkan narasumber ya, karena kita masih terdampak gempa bumi dan siaran kita masih di outdoor ya dengan studio darurat. Tapi tetap relevan teman Pro 2, kita kasih kalian informasi yang relevan ya tentang Muda Kreatif kali ini. Dengan topik menarik teman Pro 2, jangan tunggu sempurna untuk mulai berkarya. Ya, teman Pro 2 pernah punya ide keren tapi akhirnya cuma disimpan di kepala? Sayang sekali ya. Mau bikin konten, bisnis kecil, musik, desain atau proyek kreatif tapi selalu berpikir, nanti kalau sudah siap baru mulai. Nah ini justru disitulah banyak mimpi berhenti. Kita sering menunggu semuanya sempurna, padahal kesempurnaan datang dari proses. Jangan takut ya teman Pro 2 menjadi seorang pemula. Mulai dari apa yang kamu punya dengan kemampuan yang kamu miliki sekarang. Karya pertama mungkin belum sempurna, tapi dari situlah kemampuan berkembang. Ingat, orang yang berhasil bukan selalu yang paling hebat sejak awal, tetapi mereka yang berani mulai dan konsisten memperbaiki diri teman Pro 2.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang.

Kodua memang teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif yang hari ini teman Kodua. Nah, jangan pernah meremehkan ide sederhana. Banyak karya besar justru bermula dari pasar kecil yang ingin disampaikan. Coba lihat lingkungan sekitar, apa yang dibutuhkan orang, apa yang bisa dibuat lebih mudah, lebih menarik, atau lebih keren. Dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul peluang.

tanya, kamu suka membuat makanan, fotografi, desain, kerajinan, atau mengelola media sosial? Jangan hanya menjadikan hobi, ya, bisa saja itu menjadi peluang usaha atau karya yang menghasilkan. Nah, teman pro 2, anak muda itu punya kelebihan loh, energi, kreativitas, dan yang menghasilkan, ya. Dan juga tentang keberanian mencoba hal baru, jadi jangan hanya menjadi penonton.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: My Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Cintan.
0: Intan, sini kau dulu, suruh duduk.
1: Duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Iya dong.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Santai siang bersama Pro 2.

Pro 2 FM dan teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama saya dari sini sampai siang ya. Kita ke informasi Polkomnas. Nah ini segera comeback. Iu siap luncurkan singgah baru. Kabar bahagia untuk Wena, dalam hitungan hari para penggemar bisa mendengarkan karya terbaru dari Iu melalui media sosial ya. Iu mengumumkan akan segera comeback pada 10 September 2020. Ini sekaligus aktif itu membagikan klip teaser singkat pada Jumat 4 September 2020 pukul 1 ya, atau Kamis 3 September 2020 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Uniknya, teaser tersebut hanya menampilkan jendela web zaman dahulu yang menunjukkan tanggal dan waktu perilisan dan digital. Kemudian saat teman klip Akami tidak tersebut menampilkan pesan Destination Amino Planet yang berarti tujuan adalah planet yang tidak ditemukan. Meski belum ada informasi lebih lanjut mengenai comeback-nya, para penggemar telah menantikan dengan antusias. Kalau komentar di akun ini langsung diserbu oleh Wena.

0: Pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Santai siang bersama Pro 2.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif. Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya di sampai siang. Next after kerja kalian pasang di dalam biar jam subuh dari jam 2 sore nggak bisa tidur. Tetap dengarin Pro 2, teman Pro 2 yang sudah dijaga-jaga informasi, karena saja informasi yang sudah disiapkan bahkan terus menemani kalian. Sekali lagi saya diri di pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Jangan lupa terus jadikan informasi untuk sepanjang.
1: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang. Kita ketemu kembali nanti ya. Ciao.

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama, teman Pro 2. Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sika pada 15 Agustus 2026 tidak hanya meretakkan bangunan, tetapi juga mengguncang rasa aman guru dan siswa. Kondisi itu mendorong Polri turun langsung mendampingi warga sekolah melalui pemulihan psikologis pasca bencana. Tim Psikologi Biro SDM Polri NTT bersama Bak SDM Polri Sika menggelar pendampingan psikologi dan trauma healing bagi guru serta sekitar 600 siswa SMP Negeri 1 Maumere pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah di lokasi sementara sekolah, Jalan Mawar, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. SMP Negeri 1 Maumere terpaksa memindahkan aktivitas pembelajaran dari gedung utama setelah sejumlah bagian bangunannya mengalami keretakan akibat gempa. Lokasi sementara menjadi ruang belajar baru bagi para siswa, sekaligus tempat mereka beradaptasi dengan situasi pasca bencana. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasubag Sipol Biro SDM Polri NTT, Kompol Prasetyo Dwi Laksono SPSI, bersama tim psikologi Biro SDM Polri NTT dan personel Bak SDM Polri Sika. Pendampingan diarahkan bukan sekedar untuk menghibur, tetapi membantu guru dan siswa mengenali serta mengolah tekanan psikologi setelah gempa, teman Pro 2. Informasi lainnya, penerimaan daerah Kabupaten Lembata dari sektor kendaraan bermotor mencapai Rp5.815 miliar hingga Juli 2026 ini. Penerimaan itu berasal dari bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan mekanisme opsen. Capaian itu dibahas dalam rapat optimalisasi penerimaan pajak yang dipimpin Wakil Bupati Lembata Haji Muhammad Nasir pada Selasa 1 September lalu. Rapat berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Lembata dan dihadiri oleh jajaran OPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Lembata serta Badan Pendapatan Daerah. Kepala OPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Lembata Oscar Olasamun memaparkan penerimaan pajak kendaraan hingga Juli 2026, teman Pro 2. Wakil Bupati Lembata Haji Muhammad Nasir ini mengatakan peningkatan penerimaan pajak membutuhkan berbagai upaya yang dilakukan secara optimal, karena menurutnya keterbatasan yang ada tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya meningkatkan pendapatan daerah. Informasi terakhir, Polsek ini menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Desa Wajakea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende pada Jumat 4 September sore kemarin. Bantuan diserahkan ke Polsek Ende Ibda Heru Sutaban sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama Kepala Desa Wajakea Jaya Aloysius Hengkianusoro. Penerima bantuan Mahani merupakan warga yang rumahnya roboh rata dengan tanah akibat gempa bumi pada 15 Agustus lalu. Penyaluran itu pun dilakukan untuk membantu kebutuhan Mahani dan keluarganya selama menjalani masa pemulihan setelah kehilangan tempat tinggal mereka. Menurut Heru, bantuan diberikan setelah pihaknya menerima informasi mengenai kondisi Mahani yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa tersebut. Ia menyebut dukungan tersebut diharapkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga selama proses pemulihan pasca bencana di tingkat keluarga. Mahani menerima bantuan itu setelah rumahnya roboh rata dengan tanah dalam gempa bumi yang mengguncang Ende pada Agustus. Ia mengaku bantuan itu berarti bagi keluarganya karena kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi selama kondisi belum pulih sepenuhnya. Sekian info Pro 2.

0: Saatnya Pro 2 FM ini akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
1: Produser, selamat siang buat semuanya, masih terus mendengarkan Produser FM ini, teman terbaik kamu. Ada John yang kembali teman kamu di Sabtu Weekend Fun kali ini edisi 5 September 2026 ya. Dan saatnya juga kita hadirkan Indonesia Top 20 lokal ya di Produser ND untuk edisi hari ini ya. Dan seperti biasa akan ada 20 tanggal lagu yang bersaing setiap minggunya menempati posisi pertama. So, kita mulai di posisi ke-20 untuk minggu ini teman Produser ya. Di posisi ke-20 minggu ini teman Produser ditempati oleh Gia Indrawari 1000 kali yang terpaksa harus turun 3 peringkat dari posisinya last week dan saat ini menempati posisi ke-20.
2: Posisi 20.

Dari teman Pro 2 FM di Arigen Rawari 1000 kali di posisi ke-20 minggu ini teman Pro 2 ya. Kita beranjak ke posisi ke-19 teman Pro 2 ditempati oleh Ivan 17 Jangan Paksa Rindu yang masih betah ya teman Pro 2 FM untuk menempati posisi ke-19 untuk this week. Cekidot teman Pro 2.

MBD Teman Produk FM dengan sempurnanya aku ya di posisi 18 turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu Teman Produk 2. Kita berani juga posisi ke-17 ini salah satu new single ya dari Roni Parulian ya. Februari Teman Produk 2 langsung menempati posisi ke-17 setelah naik 3 peringkat dari posisinya minggu lalu ya di posisi ke-17 untuk minggu ini Teman Produk 2.

nomor 2, Pici Kota Bahagia lagi. Ini salah satu ciptaannya Henny, teman Pro 2 FM ini ya, berkolaborasi juga dengan Samuel, teman Pro 2 FM ini, dan menciptakan sebuah lagu yang kayak gini, teman Pro 2. Tapi kemarin juga si Pici ini barusan mengeluarkan sebuah single, tapi ini versi timurnya, yang katanya orang tuh lebih dapat lagi nih feelnya, teman Pro 2 ya. Versi timur cuy, dinyanyikan sama Putra Tambua ya, Pici Kota, teman Pro 2 FM ini. Kita beranjak ke posisi ke-15, teman Pro 2, Bersenja Gurau dari Ram Laude, statis di chartnya kali ini di posisi ke-15.

Kamu gak sama nomor 2 ya. Berapa kali kita akan saling maafkan di posisi ke-14 untuk minggu ini ya. Saat isi chartnya teman nomor 2. Kita beranjak ke posisi ke-13, naik 4 peringkat. Ini ada kolaborasi terbaru teman nomor 2 antara BCL dan Josh Flo ya. Jadi BCL ini sangat mengagumi ya sosok Josh Flo ketika ia pertama kali audisi di Indonesian Idol saat itu teman nomor 2. Dan BCL langsung ke jadi fans dia sejati nih teman nomor 2 FMD. Dan akhirnya dia mengajak Josh Flo untuk berkolaborasi di single terbarunya Terpesona. Ini dia di posisi ke-13 ya, Terpesona oleh BCL dan Josh Flo yang naik 4 peringkat dari posisinya last week teman bro 2. Check it out.

Nomor 2 itu dia Hit Kitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan ya, di posisi ke-12 statis di chartnya teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-11, ini juga bertahan ya, statis juga di chartnya di posisi ke-11. Ada Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2 FM ND ya, masih di Indonesia Top 20 untuk minggu ini.

Teman Pro 2 FM ini, Kota Ini Tak Sama Tanpamu oleh Nadif Basalamah di posisi ke-9 untuk minggu ini ya. Saat isi chartnya Teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-8, Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa. Turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu ke posisi ke-8 untuk minggu ini.

Bernardia teman Broadway dengan Rabun Jauh di posisi ke-7 ya, statis jarnya teman Broadway. Kita beranjak ke posisi ke-6 ya, ini ada masih ada cahaya dari Igitab dan Hindia, naik 3 peringkat dari posisinya last week teman Broadway.

Nomor 2, Batas Senja, Rumah dan Baja Barumu ya, naik 3 peringkat dari posisinya Lasik, menempati posisi kelima untuk minggu ini. Kita beranjak ke posisi keempat, ada Anna dengan sesi potret ya. Statistik chartnya kali ini.

0: teman-teman, Tulus dengan Teh Hijau di posisi ketiga yang saat isi chartnya. Kita beranjak ke posisi kedua, ada Ikro. Ini juga bertahan ya di posisi keduanya untuk minggu ini, teman bro.
1: Posisi 2.

0: Itu teman Prodo FMD Ikro dari Rhyme Laude menempati posisi kedua untuk minggu ini. And without further ado, teman Prodo, inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama. Cekidot.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

Teman Pro 2. Itu dia pemenang kita untuk minggu ini, the winner of this week. Ada Anau dan Momo. Sudah tahu tuan kita berbeda ya, menempati posisi pertama. Ini minggu ketiganya mereka ya di Indonesia Top 20 untuk minggu ini, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, cause after this akan ada International Top 20 versi mancanegaranya coming up next di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich & Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Hey teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nomor 2, saatnya di International Top 20 of this week. 20 tahun lagu mancanegara hadir setiap minggunya, teman nomor 2 ya. Menempati posisi pertama. Dan langsung saja ya, kita mulai di posisi ke-20 untuk versi mancanegara ya. Di posisi ke-20 ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Statis di chartnya kali ini.

I Saw Your Face, Malcolm Todd di posisi ke-19, teman Pro 2 yang saat isi chartnya kali ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-18, turun satu peringkat, ada 885 from Don Toliver.

Pink Panthers, Sandra Larsson dan Seth Said yang memproduksi ya. Di posisi 17 memproduksi statis kali ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-16 ada Prettiest Thing I've Ever Seen teman produksi di posisi ke-16 untuk minggu ini. Statis chart-nya.

God Was Showing Up dari Bruno Mars di posisi ke-15 statistik chartnya teman berdua. Kita beranjak ke posisi ke-14, turun satu peringkat ada So Easy dari Olivia Dean.

0: would just oppose. And don't we try to love, love, we give it all we got. Taylor Swift, Opelite, jadi posisi ke-13 turun satu peringkat teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-12, ada Folded dari Kelani, betah di statusnya kali ini.
1: Posisi 12.

0: Folded dari Kehlani di posisi ke-12, teman pro 2 saat isi chartnya ya. Kita beranjak ke posisi ke-11 ada The Cure dari Olivia Rodrigo, teman pro 2. Turun satu peringkat dari posisinya last week.
1: Posisi 11.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FMND ya. Saat ini kita masuk ke top 10-nya International Top 20 untuk minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-10 ada Just Matt dari Bruno Mars ya. Saat isi chart-nya kali ini.

Dracula, Tame Impala di posisi ke-9 minggu ini, saat isi chartnya ya. Kita beranjak ke posisi ke-8, Ella Langley, Be Her ya teman-teman, 2 naik 1 peringkat di posisinya minggu ini.

0: Drop Dead from Oliver Rodrigo di posisi ketiga untuk minggu ini teman bro dua. Kita beranjak ke posisi kedua ya, ada Risky Roll dari Bruno Mars teman bro dua ya, yang statis juga di chartnya kali ini. Check it out.
1: Posisi 2.

0: Rizky Lor, Bruno Mars ya di posisi kedua. Dan teman Pro 2, ini dia pemenang kita untuk minggu ini di International Top 20 Pro 2.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

Yang nomor 2, Choosing Success ya di posisi pertama di International Top 20 untuk minggu ini, teman Pro 2 ya. Itu dia teman Pro 2, 20 tanggal lagu mancanegara yang sudah kami dirikan di International Top 20 untuk minggu ini ya. Dan selepas ini teman Pro 2 akan ada acara dari Pro 2 Jakarta, Music Planner, teman Pro 2. Kita bakal bersama dengan genre band ya. Sesaat lagi hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamam Pro 2 ya, Raim Laude, Sang Baru untuk kamu-kamu semua di sore hari ini. Dan saat ini pukul 17, Teman Pro 2, kami langsung ajakin kalian buat ikutan Music Planner untuk sore ini barengan sama genre band dari Pro 2 Jakarta dan juga akan disiarkan di seluruh RRD Pro 2 FM Indonesia.
1: Terima kasih, thank you juga buat Teman Pro 2 di seluruh Indonesia dan pasti di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue David Brada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikutnya. So, see you. Goodbye. Bye.

Ultima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davi Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sonsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore.
1: Selamat Rio Nada sore, Bumi. Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya, hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Oke. Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Oke, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita
0: mohon maklum
2: ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
0: Sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini perkenalkan, nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdimas, di posisiku di gitar.
0: Herdimas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalo orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan. Ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan
2: alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Terus
2: ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Oke.
0: Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, ya, juga lah, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Oh, masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini sensitif.
0: Oke.
2: Jadi ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah ya, jadi ya, gitu.
0: Jadi balance.
1: Kasih, jadinya.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Ya. Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya,
0: yeah,
2: akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Yang kedua.
0: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill-spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Nah, oke.
1: Okay. Masih ya. Stagnasi ya.
0: Stagnasi. Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa apalah, cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: mangkep. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh, kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wah.
2: Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja kan?
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya?
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang voice itu, Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk membuat bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyain oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin kan. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini, termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga, apa namanya, genre rock ini kan sudah mulai, bukan hilang sih, tapi mulai redup kan.
2: Ya, mungkin itu dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh gak punah. Memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan. Sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana? Berarti seorang disabilitas.
1: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa. Ya.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa. Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikir kan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Waktu
2: itu gitu.
0: Itu kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah

0: podcast sejawan tuh ya. Bisa lah gitu
1: ya sekarang. Keren banget.
2: Gokil banget.
0: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang tadi.
1: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
0: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
3: enggak pakai stick.
0: Enggak pakai stick.
3: Oh, enggak pakai.
0: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya enggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
1: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot enggak sakit
0: paling
1: juga
0: nyaman,
1: ya. Gitu.
0: Itu yang paling nyaman yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
1: Yeah.
0: Itu akan jadi kram.
1: Yep.
0: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
3: sticknya lepas.
1: Waduh.
0: Ya. Enggak, sama Mas Don.
1: Pakai satu tangan. Oke. Show must go on. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
0: Iya, jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
1: Wow, oke.
0: Okay. Jadi menuju lakban itu, special tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
1: Sempat pakai barang-barang lain juga.
0: Pakai alat
3: penelitiannya ya.
2: Barbel
1: berat. Wah, berat dong latihan.
0: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
1: Oh, latihannya. Ya, bukan mainnya. Oke. Nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
3: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
1: Oke.
3: Karena dia bermain musik, ya kan?
0: Iya.
3: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
1: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu, Kang Iman mau bilang sesuatu.
0: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
1: Oke.
0: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara. Paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
1: Okay.
0: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
1: Nice.
0: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
1: Iya.
0: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
1: Iya benar sih.
0: Ya gitu, jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang tidak maksimal tidak terbatas.
1: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
3: Gue juga baru denger ini.
0: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
1: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
0: Iya.
1: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
0: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
1: Nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
3: Belajar dari mana ini?
0: Dari vokalis yang saya.
1: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session dari genre ya.
3: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar
0: itu.
3: Aman.
1: Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang. Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
1: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
1: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
1: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
3: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
1: Oh, gitu malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
2: Sebenarnya ini direkam ya.
4: Saatnya kita berubah gitu.
1: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
1: Pengen main gitar.
3: Balik ya.
4: Sebenarnya sih karena wanita aja.
1: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Eh, unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh. Pokoknya katanya iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
5: Waduh.
1: Gimana tuh jawabnya?
5: Mesti mikir ya jawabnya.
1: Kirain.
5: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya itu the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan. Sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya. Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
1: Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara. Udah ikutan dan nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, okay. Bro 2 pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kita masih 17-an kan?
0: Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus ya, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama. Ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Ribbon ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini dia
3: Gentre Band tentang, judulnya Fly and Cry. Lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Tim Prodi FM ini barusan kami ikutan ya. Itu dia Music Planner ya, live dari Prodi FM Jakarta, teman Prodi ya. Saya Ivan terus bersama kamu semua di sore hari ini, balik lagi dengan Jawa John yang temani kamu di sore sharing hingga di jam 7 malam nanti. Ivan terus di Prodi FM ini, teman terbaik kamu.
1: Prodi FM ini,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodi FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Prodi.

0: Stop.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2 FMND ya, saatnya di titik kumpul Pro 2, teman Pro 2 di sore hari ini. Silakan. Kita akan membahas tentang to-do list weekend kamu ya. Apa saja yang kamu lakukan biasanya saat weekend? Bisa langsung join-join ya di Pro 2 FMND untuk sore hari ini di 0821 476 5 0422, di 0821 476 5 0422, teman Pro 2 FMND.

0: tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2 ya, masih di titik kumpul Pro 2 ya untuk sore hari ini. Ada yang bergabung ya dari Celine. Halo Celine, selamat sore Kak. Biasanya saya tuh kalau misalnya weekend itu tuh palingan santai di kamar sambil nonton film saja sih Kak. Karena pastinya sibuk di kantoran itu tuh setiap Senin sama dengan Jumat tuh Kak. Jadi giliran Sabtu tuh ya palingan kasih bersih-bersih kamar saja, baju, sama malamnya santai sudah. Bisa nongkrong dengan teman atau Kak paling simpel ya di kamar saja sih Kak, nonton Netflix atau apalah Kak. Masak-masak yang enak-enak lah pastinya. Itu saja sih Kakak, saya kalau akhir pekan tuh begitu sih Kakak. Oke, jadi itu weekend ala Celine ya. Dia nonton ya, bersih-bersih kamar, nyuci sedikit teman Bro FM. Kalau kamu yang versi lain apa nih? Bisa di-share ya di TKP 0821 476504 22.

0: Di Sabu Raijua NTT, terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boru Amu atau proses pembangunan rumah baru.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Iya, teman Pro 2 FMND. Kita masih di titik yang Pro 2 nih. Silakan yang bergabung di 0821-4765-0422 ya, teman Pro 2. Di 0821-4765-0422 untuk yang mau join-join ya di sore hari ini ya di titik yang Pro 2. Topiknya seputar to-do list weekend ya. Buat kamu-kamu yang punya to-do list weekend atau kegiatan akhir pekan yang biasa kamu lakukan ya, yang punya versi berbeda daripada yang lain, bisa langsung share di 0821-4765-0422 ya di TKP sore hari ini.

Speak English builds your confidence. Ingin jago bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Oke, teman Pro 2 FM Radio Suara John, temani kamu semua ya di sore hari ini. Teman Pro 2, selepas ini akan ada RJ Dodi yang temani malamnya kamu ya di malam Minggu hingga di pukul 24 nanti waktu Indonesia Tengah. Have fun buat semuanya, jawab pamit. Have a nice day, teman Pro 2. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat malam teman Pro 2, sesaat lagi Putri hadirkan Info Pro 2. Bulog NTT gelontarkan 21.676 ton beras SPHP ke pasar dan retail. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur telah menyalurkan 21.676 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ke pasar dan jaringan retail di seluruh Nusa Tenggara Timur sepanjang Januari hingga September 2026. Pemimpin Perum Bulogan Wilayah NTT Arah Kim Kakana mengatakan penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah konsumen. SMK Suradigara kirim 2 lulusan kuliah ke Cina. SMK Suradigara Kabupaten Nenen Nusa Tenggara Timur membuka jalur pendidikan internasional baru melalui kerjasama dengan Natong University di kota Natong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Setelah sebelumnya mengirim lulusan ke Nanzan University di Jepang, sekolah tersebut kini memperluas kesempatan belajar bagi siswa ke Cina. Di tahun pertama kerjasama 2 lulusan SMK Suradigara, Fidelio Sopisoka dan Fidel dan Gladwin Andres Wijaya atau Andrew, dinyatakan lolos seleksi untuk melanjutkan pendidikan di Natong University. Desa Boru siapkan rencana aksi cegah stunting untuk 2027. Pemerintah Desa Boru, Kecamatan Mulanggintang, Flores Timur mulai menyiapkan rencana aksi pencegahan dan penanganan stunting untuk tahun 2027. Langkah tersebut dibahas melalui musyawarah rembuk stunting Desa Boru Kamis 3 September 2026 dengan melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan serta berbagai unsur masyarakat. Teman Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

aku tak bisa tak di dekatmu. Selalu menggenggam tanganmu. Setiap waktu ku coba ada untuk

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Halo teman Prajuga, yo, selamat malam nih. Kembali lagi kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Bareng Putri di sini yang temani kamu selama beberapa jam ke depan sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, teman Prajuga. Seperti biasa, Jaga Malam bakal temani kamu dengan segmen-segmen seru yang bakal menghadirkan playlist dan juga informasi-informasi menarik. Kita bakal buka Jaga Malam kita dengan cerita langsung bersama komunitas. Habis CLBK teman Produa, lain daripada hari-hari lain nih ya, Jaga Malam bakal diisi dengan musik live chat lokal nih. Jadi bakal dipandu langsung bareng Putri di sini nih teman Produa. Kemudian dari musik live chat lokal kita bakalan lanjut ke segmen yang paling dinanti-nanti setiap teman Produa setiap harinya, apalagi kalau bukan cerita penutup hari. Seru kan malam minggu kamu ditemani bareng saya ya. Buat kamu-kamu yang malam minggu ini tidak punya partner buat malam mingguan, tenang, Produa FMND hadir sebagai teman terbaik kamu tentunya di special frekuensi kami di 92,2 FM. Dan juga teman Produa bisa dengarkan kami melalui aplikasi RR Digital yang bisa langsung didownload di Play Store dan juga Apple Store. Serta kamu juga bisa dengarkan kami ya di streaming melalui laman resmi kami di rr.co.id. Jadi kalau teman Produa sudah sampai di laman rr.co.id, teman Produa langsung saja cari streaming. Nah, di atas pojok itu tuh ada tulisan streaming, bisa langsung cari ND dan langsung play Produa FM. Oke, teman Produa, seperti biasa juga kita masih dalam suasana pasca gempa nih. Jadi Putri belum bisa menghadirkan narasumber atau komunitas yang bakal ngobrol langsung bareng kita di studio teman Produa. Kayaknya saya bakal menghadirkannya minggu depan nih. Dilihat-lihat situasinya nih masih belum terlalu stabil ya teman Produa, masih ada beberapa kali gempa susulan yang terus kita rasakan nih teman Produa sampai dengan hari ini juga nih. Tapi hari ini kayaknya belum, tidak ada gitu. Oke, teman Produa, kita nikmati dulu playlist sebelum masuk ke informasi CLBK yang Putri sudah siapkan buat teman kamu di malam minggu ini.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Instagram Indie, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.

Halo Teman Pro 2, kembali lagi bareng Putri nih Teman Pro 2. Malam minggu begini paling enak tuh memang santai dengerin musik, rebahan, atau mungkin lagi kumpul bareng teman-teman atau keluarga ya. Tapi malam minggu Teman Pro 2 malam ini di CLBK, kita tuh mau ngobrolin satu hal yang sederhana tapi ternyata punya dampak yang luar biasa nih. Ada satu semangat yang belakangan ini sering kita lihat di media sosial, yaitu tagar warga bantu warga atau hashtag warga bantu warga. Ini bukan soal siapa yang paling punya banyak ya atau paling banyak punya gitu. Bukan juga soal harus melakukan sesuatu yang besar. Kadang membantu itu tuh sesederhana seperti berbagi informasi yang valid atau juga bisa memberikan makanan, membantu tetangga atau sekedar bertanya saja nih ke orang lain, kamu tuh baik-baik saja kan? Kita bakal ngobrol santai ya Teman Pro 2 tentang bagaimana nih semangat saling bantu ini bisa menjadi kekuatan kita bersama nih ya Teman Pro 2. Jadi karena ternyata ya jadi warga yang peduli itu juga bisa dimulai dari hal-hal kecil nih Teman Pro 2.

Ya, teman Pradua, apalagi di tengah kondisi Indonesia yang sedang menghadapi berbagai bencana, mulai dari gempa bumi yang berdampak pada saudara-saudara kita di Flores ya, kita-kita ini teman Pradua, sampai ada karhutla dan juga kekeringan di sejumlah wilayah. Kita kembali diingatkan nih bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian teman Pradua. Ada kalanya kita yang membantu, ada kalanya juga kita yang membutuhkan bantuan. Ini setuju sih. Dan malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya teman Pradua. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai anak muda untuk ikut menjadi bagian dari semangat warga bantu warga ini? Santai saja ya teman Pradua, tidak ada yang bakal ceramah-ceramah kok di sini, tidak ada juga teori-teori berat. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sambil menemani malam minggu kamu saja. So, Putri mau kamu stay tune terus di sini, enjoy terus karena Putri terus bakal temani kamu dengan playlist-playlist yang beragam di malam minggu ini.

Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes.

Balik lagi teman Pradua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pradua. Sekarang kita mau kasih pertanyaan dulu nih. Anak muda tuh bisa melakukan apa saja sih? Jawabannya ternyata tidak harus selalu sesuatu yang besar ya. Kita nih bisa mulai dengan menyebarkan informasi yang benar tentang kondisi bencana, bisa ikut kegiatan sosial bersama komunitas, bisa membantu memenuhi kebutuhan yang memang diperlukan, atau sekedar mengingatkan teman-teman supaya tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena saat bencana terjadi teman Pradua, informasi yang benar juga sangat penting. BNPB sendiri mengingatkan masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dari instansi terkait dan segera melaporkan kondisi darurat atau titik api kepada pihak berwenang. Jadi jangan berpikir saya masih muda, saya tuh bisa apa sih? Justru teman Pradua anak muda tuh punya satu kekuatan besar, energi, terus punya juga kreativitas dan juga jaringan. Bisa bikin konten positif, bantu sebarkan informasi resmi, ajak komunitas bergerak dan gunakan media sosial, bukan cuma untuk scroll sampai lupa waktu ya. Jadi kalau bisa bikin satu orang terbantu lewat apa yang kita lakukan, itu sudah berarti teman Pradua. Jadi hashtag bantu warga bantu warga nih, karena kepedulian tuh juga bisa dimulai dari HP yang ada di tangan kita nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Indi.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaan kita di CLBK untuk edisi hari ini ya teman Pro 2. Semoga semangat hashtag bantu warga ini tidak cuma menjadi sesuatu yang viral di media sosial. Karena ya kita tahu ya membantu sesama itu seharusnya bukan cuma dilakukan ketika ada kamera atau mungkin juga ketika sedang ramai atau ketika sebuah hashtag sedang trending. So buat teman Pro 2, di malam minggu ini mari kita tetap happy, tetap menikmati musik dan tentunya tetap ketawa bareng-bareng Pro 2 ya teman Pro 2. Tapi sambil mengingat satu pesan sederhana juga nih, kalau hari ini kita bisa bantu, ya bantu. Kalau belum bisa bantu, jangan menambah masalah. Dan kalau melihat orang lain berbuat baik, kita harus dukung. Karena pada akhirnya teman Pro 2, warga bantu warga, kita jaga sesama, kita kuat bersama. Okay, thank you buat kamu-kamu yang sudah standby di CLBK untuk edisi hari ini. Jangan beranjak dulu kemana-mana teman Pro 2. Sesaat lagi akan ada musik live chat lokal yang bakal dipandu langsung oleh Putri.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis.
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
2: Bang.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, sekarang kamu lagi mendengarkan musik live chat lokal teman Pro 2. Dan di malam minggu ini kita mau ngobrolin satu nama yang kayaknya sudah tidak asing lagi nih di telinga anak muda Indonesia. Ya, lagu yang tadi kamu dengarkan, ya Bernadia teman Pro 2. Kalau dengar nama Bernadia, mungkin yang langsung terlintas adalah lagu-lagu yang liriknya tuh, aduh, kok kayak cerita hidup kita sendiri ya. Tapi sebelum terkenal sebagai soloist teman Pro 2, perjalanan Bernadia nih sebenarnya sudah dimulai sejak masih muda. Masih muda sekali di tahun 2016, di mana dia nih ikut The Voice Kids Indonesia dan waktu itu tuh masuk ke tim Tulus. Setelah itu Bernadia juga sempat membentuk duo bersama kakaknya yaitu Celine dan mereka ini aktif bermusik secara independen. Baru kemudian teman Pro 2 di tahun 2022 Bernadia mulai menjalani karirnya itu sebagai soloist. Dan dari sinilah perjalanan Bernadia sebagai salah satu penyanyi muda yang punya karakter kuat nih mulai semakin kelihatan nih. Jadi kalau selama ini teman Pro 2 cuma tahu lagunya, ternyata perjalanan di belakangnya itu juga panjang sekali teman Pro 2. So, buat itu yuk kita lanjut ngobrolin Bernadia, tapi setelah beberapa playlist yang putar-putarkan ya.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Okay, teman Pradua, kita lanjut ngobrolin Bernadia ya nih, teman Pradua. Kalau bicara awal perjalanan Bernadia sebagai soloist, ada satu lagu yang tidak boleh dilewatkan dan itu sudah putar-putarkan di awal kebersamaan kita dalam pembahasan Bernadia ini, teman Pradua. Apa mungkin? Lagu ini dirilis di September 2022 dan ternyata responnya itu cukup besar. Bahkan lagu tersebut membawa Bernadia ini masuk

membicarakan diri saya ya, atau kayak pas denger lagu Bernadia tuh kayak rasa tertampar gitu. Jadi dari sini teman pro juga Bernadia tuh kemudian terus berkembang ya, dan di tahun 2023 dia masuk program Radar Spotify sebagai salah satu artis baru yang dipilih untuk mendapatkan sorotan lebih luas. Jadi memang muncul atau jadi memang bukan muncul tiba-tiba gitu saja teman pro dua. Ada proses panjang di belakang nama Bernadia, dan perjalanan itu mungkin makin menarik ketika dia tuh mulai menelurkan karya-karya berikutnya gitu teman pro dua. Ya kita tahu lagu-lagunya sangat-sangat menyenangkan gitu. Ya ada lagu-lagu sedih yang bikin kamu tuh tertampar dengan kenyataan, tapi salah satu lagu ini nih cukup menyenangkan buat saya. Jadi saya mau memutarkannya dan teman biar teman produk itu juga bisa merasakan rasa menyenangkan itu tertular gitu ke kamu. Ini dia, kita dengarkan sama-sama yuk teman produk Bernadia dengan kita buat.

Nih, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Ya itu dia tadi, sialnya hidup harus tetap berjalan, by Bernadia, teman produa. Kita masih di musik live chat lokal ya teman produa. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling familiar nih buat teman produa. Di tahun 2024 Bernadia sudah merilis album studio pertamanya yang judulnya tuh panjang juga nih, kayak lagu tadi yang sudah putar-putarkan tuh teman produa, sialnya hidup harus tetap berjalan. Dimana album ini nih dirilis di tanggal 23 Juni 2024 dan berisi 8 lagu. Dan menariknya dari album ini adalah seluruh lagu di album ini tuh ditulis oleh Bernadia sendiri, dan respon pendengar ternyata luar biasa. Album ini teman produa sempat berada di posisi puncak Spotify Weekly Top Album Indonesia. Bahkan di Agustus 2024 tuh, album ini sudah mencapai 100 juta pemutaran di Spotify. Kalau dipikir-pikir ya, judul albumnya saja sudah seperti kalimat yang sering muncul di kepala kita. Sialnya hidup harus tetap berjalan. Kadang ya hidup memang tidak sesuai rencana ya. Ada hari yang menyenangkan, ada juga hari yang bikin kita tuh cuma bisa bilang ya sudah besok lagi. Dan mungkin nih teman produa, justru itu yang membuat karya Bernadia ini terasa dekat. Dia tidak harus berusaha membuat hidup terlalu terlihat sempurna. Dia bercerita tentang hidup sebagaimana adanya, dan itu tuh yang bikin pendengar tuh merasa ditemani. Nah teman produa, dari semua perjalanan tadi tuh ada satu pertanyaan menarik juga nih. Kenapa nih lagu-lagu Bernadia ini gampang terasa relate gitu dengan kita? Mungkin karena ceritanya dekat dengan kehidupan sehari-hari kali ya, atau mungkin juga tentang perasaan, hubungan, kebingungan gitu, kehilangan arah, sampai fase ketiga kita tuh cuma bisa bilang, okay, hidup nih harus lanjut. Dan yang menarik teman produa, Bernadia juga dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu. Jadi cerita yang dia bawakan tuh memang terasa personal sekali. Makanya teman produa, ketika lagunya masuk ke telinga, kadang respon kita tuh bukan cuma wah enak lagunya, tapi malah kayak lah, kok ini pengalaman saya ya. Dan mungkin itu kekuatan Bernadia juga ya teman produa. Dia membuat lagu yang bukan cuma untuk didengarkan, tetapi juga bisa menjadi teman nih, bisa menjadi teman ketika kita sedang menjalani fase tertentu dalam hidup. Jadi malam ini kalau teman produa sedang santai, atau mungkin juga lagi nongkrong, atau lagi rebahan saja sambil menatap plafon, mungkin ada satu lagu Bernadia yang pas dengan suasana hati kamu. Ya, ini kayaknya yang pas nih teman produa. Daripada saya terus ngobrol gitu ya, kita harus juga mengakhiri kebersamaan kita di musik live chat lokal untuk edisi hari ini. Mari kita sama-sama dengarkan ya teman produa, penutup yang manis dari pembahasan kita tentang Bernadia di malam hari ini teman produa. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Check this out.

0: kasih kamu sudah mendengarkan Musik Live Chat Lokal.
1: Musik Live Chat Lokal.
0: Terima kasih buat yang sudah stay, ikut obrolan, dan menikmati penampilan live musisi lokal daerah. Sampai ketemu lagi di Musik Live Chat Lokal setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Selamat malam teman Produe. Kembali lagi kita di 92,2 FM Produe RWMD. Kali ini Putri bakal temani kamu di segmen yang keren punya tentunya. Dan ini juga segmen yang bisa teman Produe gabung ikut turut ramaikan ya, di WhatsApp Produe, di live juga bisa teman Produe. Ya malam minggu gitu, hari Sabtu, dimana jam-jam gini sudah mulai tenang nih teman Produe. Kalau hari ini kamu sudah melewati banyak hal, misalnya kamu di hari Sabtu juga masih bekerja, ada yang masih bersekolah juga, mungkin juga ada yang mengurus keluarga, atau ada yang mengejar target yang rasanya itu tidak ada habisnya. Sekarang waktunya Putri ajak kita untuk tarik nafas sebentar ya teman Produe. Malam ini kita mau ngobrol tentang satu hal yang sebenarnya tuh sederhana nih teman Produe. Sederhana sebenarnya, tapi sering buat kita lupa nih teman Produe. Yuk kita bahas work hard life balance teman Produe. Kita sering dengar kalimat kalau mau sukses harus kerja keras. Dan betul teman Produe. Tapi pernah tidak nih kita bertanya kalau kerja keras itu sebenarnya untuk apa sih? Buat apa gitu? Tapi pernah tidak sih kalau sebenarnya itu kita harus mengulang lagi pertanyaan, kalau kita bekerja keras supaya hidup menjadi lebih baik, jangan sampai ya dalam prosesnya kita justru kehilangan waktu untuk menikmati hidup. Jangan sampai kita punya target yang banyak tapi tidak punya waktu nih untuk diri sendiri. Punya pencapaian tapi lupa bagaimana rasanya menikmati senja di sore hari gitu. Atau punya kesibukan tapi jarang bertemu keluarga. Sedih ya. Tapi ya malam hari ini teman Produe, kita tidak akan bahas bagaimana nih caranya bekerja lebih keras gitu. No ya, sudah hari Sabtu, besok Minggu, weekend, kayaknya kita harus mengistirahatkan otak kita gitu dari kata kerja keras. Karena hidup tuh bukan cuma tentang seberapa jauh kita berlari ya teman Produe, tapi juga tentang apakah kita nih masih menikmati perjalanan ini atau tidak. Sekali lagi teman Produe juga bisa gabung bareng Putri di WhatsApp Produe ya di 0821 476 50 422, atau bisa juga tinggalkan kesannya di live TikTok kami ya teman Produe, dengan topik yang relatable sekali dengan kehidupan kita sehari-hari tapi sering kita lupakan nih, work hard life balance.

tiga tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Moria dengan berangkatnya teman Pro 2. Kalau kita dengerin lagu ini tuh berasa ganteng juga gitu. Gantengnya Moria tuh ketularan. Oke, kita back lagi di cerita penutup hari ya teman Pro 2. Masih dengan topik yang sama juga. Jadi buat kamu-kamu yang baru gabung di live TikTok kami atau mungkin di aplikasi RRI Digital atau juga di siaran terserial kami 92,2 FM, kita tuh lagi bahas work hard life balance teman Pro 2. Kadang kita merasa bersalah nih ketika kita tuh istirahat. Ini buat orang-orang, ini kalau kita bicara ini nih berarti buat orang-orang yang work hard parah gitu, work hard garis keras. Mungkin lagi rebahan sebentar langsung muncul kepikiran, harusnya tuh saya tuh jam segini tuh kerja. Atau mungkin kayak pas kamu lagi jalan-jalan jajan-jajan kecil gitu ya, tapi kepikiran deadline tugas lah, deadline inilah itulah. Bahkan kalau lagi kumpul sama teman atau mungkin sama keluarga masih saja buka laptop. Aduh, kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini teman Pro 2, mungkin sudah waktunya kita mengubah cara pandang kita ya. Istirahat tuh bukan berarti kita tuh malas teman Pro 2. Oh ternyata SHM dari live TikTok kita nih katanya SHM banget itu kak, gila kerja. Aduh jangan kayak gitu ya SHM. Ada real life kehidupan yang memang harus kita jalani dengan lebih slowly gitu. Apa jangan apa-apa kerjaan mulu yang dipikirkan. Tubuh dan pikiran kita tuh juga punya batas nih, apalagi buat kamu tuh SHM. Kalau dipaksa terus bekerja tanpa jeda, bukan cuma badan yang capek saja ya, tapi pikiran juga bakalan bisa terasa penuh. Oke. By the way, ada yang baru tanya nih, kita lagi bahas topik apa nih, baru join soalnya. Kita lagi bahas topik work hard life balance nih kakak akun berdua gitu. SHM bilang lagi pas waktu luang pasti overthinking kak, makanya maunya kerja terus. Aduh kamu gila-gila kerja sekali ya SHM. Kayaknya kamu butuh pasangan atau mungkin teman.

diri kita supaya bisa kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik. Tidak harus liburan yang mahal gitu teman Pro 2. Kadang ya cukup makan malam tanpa sambil melihat laptop, atau bisa ngobrol dengan keluarga tanpa fokus ke laptop. Atau mungkin gini, dengerin musik deh yang paling paling simpel. Atau kayak malam ini cukup perbahan sambil dengarkan Pro 2 FM ND gitu. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum melakukan semuanya dengan sempurna, ya it's okay, tidak apa-apa. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum melakukan sempurna, belum melakukan sesuatu dengan sempurna, tenang, besok masih ada. Jadi sekarang waktunya kamu harus berikan kesempatan kepada diri kamu sendiri ya, untuk berhenti sebentar. Jadi fokusnya dialihkan dulu dengan yang lain ya, jangan hanya di pekerjaan saja. Aduh, karena ya kalau bahas pekerjaan saja tidak ada habisnya, tidak sih? Orang-orang tuh juga pasti akan merasa kamu, aduh apa sih dia ini, kita lagi ngobrol tapi yang dibahas pekerjaan mulu. Karena kayaknya tidak semua orang punya ambisi dalam hal pekerjaan gitu ya teman Pro 2. But it's okay kalau kamu seperti itu. Tapi kita di malam hari ini mau ajak kamu untuk lebih bisa tarik nafas sejenak gitu, kasih jeda dengan pekerjaan kamu teman Pro 2.

0: Ini tetangga baru di depan nih, kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih.
1: Hei, sudah suwe. Sudah suka kemomil terus nih.
0: Hei, sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi-jadi ini sebentar nih.
2: Pak Dodi, dari kamar depan ya? Ada apa ya, Pak?
0: Nama kamu siapa?
2: Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak.
0: Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa?
2: Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak.
0: Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktulah, Nak Alex.
2: Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu
1: apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke. Okay.

Balik lagi kita di cerita menutup hari bareng Putri di sini teman Pro 2. Tentunya di frekuensi kesayangan kita semua 92,2 FM. Dan sekarang saya penasaran, terus saya mau kasih kalian pertanyaan dulu nih teman Pro 2. Kalau menurut kamu-kamu nih, apa sih yang paling susah dilakukan ketika sedang mengejar target? Apa itu? Apakah itu membagi waktunya? Berani bilang tidak pada pekerjaan tambahan atau justru berhenti memikirkan pekerjaan ketika sudah sampai di rumah? Kita punya satu cerita dari teman Pro 2 yang bergabung malam hari ini. Teman Pro 2, langsung gercep dia di line WhatsApp kami di 0821 476 0422, yang katanya dulu dia sering merasa kalau sehari, saya dulu sering merasa kalau sehari sebelum menyelesaikan semua pekerjaan berarti harinya belum produktif. Sampai akhirnya saya sadar ya, ada hal-hal yang juga penting tetapi tidak pernah masuk dalam daftar target. Misalnya ngobrol bareng keluarga, ketemu teman, atau punya waktu untuk diri sendiri atau me time nih kak. Menurut saya nih sekarang produktif itu bukan berarti harus sibuk setiap saat. Produktif juga berarti tahu nih kapan harus bekerja dan kapan harus berhenti. Wih, keren ya kamu. Siapa ini tidak memberikan informasi namanya? Katanya dia sudah sampai di tahap sudah tahu produktif tuh berarti tahu kapan harus bekerja dan kapan harus berhenti. Menarik ya teman Pro 2, karena mungkin selama ini kita tuh terlalu sering mengukur diri kita dari berapa banyak yang berhasil kita kerjakan, bukan dari bagaimana kondisi kita setelah mengerjakannya. Jadi teman Pro 2 bisa bayangkan itu ya, kalau misalnya kita dari misalnya bekerjanya dari umur sekian sampai umur sekian gitu, yang dipikirkan itu hanya produktif, di mana kita juga pasti tahu seperti kakak Ining tadi bilang, produktif itu harus bukan berarti bekerja terus nonstop gitu, tapi harus produktif itu adalah harus tahu juga nih kapan harus bekerja dan kapan harus berhenti. Saya setuju nih sama kata-katanya, sama penguatan dirinya gitu. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin gila-gila kerja atau yang memang workaholic gitu ya, coba pegang satu kalimat ajaib tadi, itu produktif itu berarti tahu kapan bekerja dan tahu kapan harus berhenti ya. Saya rasa ketika kamu sudah pegang kata-kata mujarab ini, kamu bakalan ada life balance-nya di dalamnya gitu teman berdua. Kita berharap seperti itu ya. Kalau kamu mungkin punya cerita yang sama kayak dia, boleh ya gabung di WhatsApp Pro 2 di 0821 476 0422. Karena cerita penutup hari malam ini kita bakal ngobrol santai terus nih selama 2 jam ke depan. Kurang lebih sejam lagi nih kita bakal ngobrol santai tentang hidup yang seimbang teman Pro 2.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ada satu kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan di mana kita tuh merasa semuanya tuh harus selesai hari ini. Ini entah itu tugas atau pekerjaan atau mungkin target ya teman Pro 2. Pokoknya ya semuanya tuh harus beres sebelum kita tutup mata, sebelum kita tuh tidur. Padahal ya manusia kita ini bukan mesin. Ada hari ketika kita produktif ya, atau mungkin ada hari ketika produktivitas kita tuh lagi tinggi-tingginya. Ada juga nih hari ketika kita tuh memang sedang tidak sebanyak biasanya. Dan itu adalah normal teman Pro 2. Kita tidak harus menyelesaikan semua hidup kita tuh dalam satu hari. Pasti banyak yang setuju kan di sini, kayak Opal, kayak Mir, kayaknya setuju deh dengan statement ini gitu ya. Lagi-lagi Putri mau bilang ya, kalau hari ini ada sesuatu hal yang belum terselesaikan dengan baik atau belum terselesaikan, itu bukan berarti kamu gagal teman Pro 2. Mungkin ya memang bukan waktunya saja, besok kamu bisa lanjutkan lagi kok. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling cepat menyelesaikan tugas ya teman Pro 2 atau target gitu. Karena yang penting itu kita tetap bisa berjalan, bisa bergerak tanpa menghancurkan diri kita sendiri nih dalam prosesnya teman Pro 2. Jadi malam ini coba deh kamu lihat lagi daftar pekerjaan kamu sebelum besok benar-benar libur ya, karena berakhir pekan gitu, weekend gitu. Mana yang memang harus diselesaikan dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya gitu kan. Dan mana nih yang memang masih bisa menunggu keesokan harinya gitu. Kalau masih bisa menunggu, ya biarkan menunggu. Sekarang kamu juga punya hak ya, atau kamu juga berhak nih menikmati malam ini teman Pro 2. Karena ini adalah malam minggu. Sekarang coba deh kamu tarik nafas dulu. Coba deh teman Pro 2 tenangkan pikiran dulu. Besok tuh dilanjutin lagi tuh apa yang menjadi target kamu teman Pro 2. Tapi jangan terlalu serius-serius sekali ya teman Pro 2. Karena kan semua hal atau hidup kita kan bukan hanya berfokus pada kerja atau berfokus pada target saja ya. Dan nah, untuk itu teman Pro 2, saya mau kasih special song dari For Reference featuring YB dan TP. Ini buat Mas Mir yang katanya malam mingguku di kamar sambil dengerin Pro 2 FM. Ada Museum Duka For Reference. Check this out.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

Raim Laude dengan Sang Badut Teman Pro 2. Aduh, kenapa sih Mas Raim nih selalu menciptakan lagu-lagu yang fantastika gitu. Oke, okay, Teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya Teman Pro 2, bicara soal Sang Badut Raim Laude. BTW informasi juga buat kamu-kamu, di mana ini diangkat kisah tentang seseorang yang tetap memilih bertahan dalam sebuah hubungan meski menyadari dirinya tuh bukan lagi alasan dibalik kebahagiaan orang yang dicintai. Makanya dia bakalan jadi badut tuh, bukan bakalan, dia jadi badut beneran. Oke, okay, Teman Pro 2, balik dengan work hard life balance-nya. Kadang kita begitu fokus mengejar masa depan sampai lupa bahwa kita juga sedang menjalani hari ini. Kita bilang begini, nanti kalau sudah sukses saya tuh mau santai, atau kalau misalnya nanti target saya sudah tercapai saya tuh bakalan mau jalan-jalan gitu. Tapi masalahnya, pekerjaan tidak benar-benar habis, Teman Pro 2. Target berikutnya juga bakalan selalu ada, selalu datang. Deadline juga bakalan muncul lagi gitu. Makanya jangan menunggu hidup menjadi sempurna baru kamu nikmati, Teman Pro 2. Tapi coba cari ruang kecil untuk menikmati hidup sekarang. Ngopi bersama teman mungkin, atau dengarkan lagu favorit di 92,2 FM, atau kamu mungkin melakukan sesuatu yang buat kamu tuh merasa jadi diri sendiri. Karena hidup tuh bukan hadiah yang baru boleh kita nikmati setelah kita tuh sukses, tidak seperti itu ya. Hidup yang sedang berlangsung dan juga kerja keras memang penting. Tapi sampai kita terlalu sibuk membangun masa depan dan lupa menikmati hari ini, apakah itu bisa dibilang hidup, Teman Pro 2? Work hard, yes, but please, life too, Teman Pro 2.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, kita kembali lagi di cerita penutup hari. Dan kali ini satu pendapat dari teman Pro 2 yang menarik nih teman Pro 2. Dia bilang kayak gini nih. Halo Kak Put, selamat malam. Menurut saya nih Kak Put, balance itu bukan berarti setiap hari harus 50% kerja dan 50% santai. Kadang memang ada masa kita harus lebih banyak bekerja, tapi setelah itu kita juga harus tahu nih kapan waktunya kembali mengambil ruang untuk diri sendiri. Wah, keren. Saya setuju dengan bagian itu. Karena life balance itu bukan berarti hidup harus selalu sempurna dan semuanya itu dibagi rata ya. Karena balance tadi, jadi tidak semuanya. Jadi kayak di perspektif kita semuanya itu harus dibagi rata. Ada hari ketika kita tuh bekerja memang lebih banyak. Ada juga masanya saat kita tuh harus fokus mengejar sesuatu. Tapi jangan lupa teman Pro 2, kalau minggu ini kamu sibuk sekali, mungkin akhir pekan tuh bisa jadi waktu untuk memperlambat sedikit ya.

terlalu banyak memikirkan suatu nih teman berdua. Boleh ya cerita bareng kita di malam hari ini? Kita tinggal menunggu beberapa sesi sebelum benar-benar menutup kebersamaan kita di cerita penutup hari. Jadi bisa nih kamu cerita di WhatsApp Pro 2 di 0821476504 22.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu.

0: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Prajuga, mungkin salah satu bagian tersulit dari menjadi dewasa itu adalah belajar mendengarkan diri sendiri. Kita sering kan dengarkan tuntutan dari luar, harus sukses, harus cepat, harus produktif, harus punya pencapaian gitu. Tapi kita tuh jarang bertanya ke diri sendiri, saya sendiri sebenarnya sedang baik-baik saja atau tidak? Padahal pertanyaan itu tuh penting. Kalau badan sudah lelah, ya harus istirahat. Kalau pikiran kamu sudah terasa penuh, kamu harus cari ke waktu untuk menenangkan diri kamu sendiri. Kalau memang butuh bantuan, kamu jangan takut nih untuk meminta bantuan kepada orang yang bisa kamu percaya. Dan kalau sedang tidak mampu melakukan semuanya, ya tidak apa-apa. Kita tidak harus kuat, teman Produa. Kita juga tidak harus selalu produktif. Ada waktunya kita buat belajar, ada waktunya kita buat bekerja gitu. Ada waktu juga untuk hanya menjadi orang biasa yang ingin menikmati malam dengan tenang. Jadi sebelum tidur malam ini, teman Produa, jangan cuma bertanya apakah saya sudah capai di hari ini, apa-apa yang sudah saya capai gitu. Coba kamu tanyakan juga ya, apa yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu sendiri di hari ini. Sekecil apapun jawabannya, kamu harus hargai itu. Dan kita sudah sampai di sesi terakhir obrolan kita ya, teman Produa, di cerita penutup hari. Dari tadi kita bicara tentang kerja keras, istirahat, target, kesibukan, dan bagaimana menemukan keseimbangan. Tapi mungkin ada satu kalimat sederhana yang bisa kita bawa pulang malam hari ini. Jangan bekerja hanya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, tapi lupa menjalani kehidupan itu sendiri. Kerja keras tetap penting, punya mimpi tetap penting, teman Produa. Mengejar masa depan juga penting, tapi keluarga penting, teman-teman tuh juga penting, kesehatan dan waktu untuk diri sendiri itu juga penting. Karena pada akhirnya nih, teman Produa, kita bukan cuma ingin sukses ya, kita ingin sukses dengan tetap punya waktu untuk menikmati hasilnya. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum cukup produktif, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, besok masih ada kesempatan. Dan kalau malam ini kamu memilih untuk istirahat, istirahatlah tanpa bersalah. Istirahatlah tanpa ada rasa bersalah. Karena kamu tuh bukan mesin, kamu tuh manusia. Dan manusia tuh juga butuh berhenti sebentar dan yang berdua. Okay, selamat malam ya teman Produa. Kita harus mengakhiri cerita penutup hari kita di edisi hari ini. Sampai jumpa di Sabtu depan, teman Produa. Kita masih akan bareng terus ya. By the way, informasi juga cerita penutup hari hadir setiap harinya dari Senin sampai Minggu di pukul di waktu yang sama, teman Produa, dari pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, work hard, dream big, but don't forget your life. Sampai jumpa di cerita edisi berikutnya.

0: mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: This is Just Music Pro 2. This is Just Music.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
3: Teman berdua, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 5 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman berdua esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata, saya Putri beserta rekan operator saya Iqbal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman-teman berdua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indie Radio Republik Milik Bangsa di program A2, dipancarkan oleh FM 92,2 MHz. Kembali mulai pagi ini di edisi Minggu 6 September 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Junggi pertama berdua dan juga tim Indah Harian yang mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sepada. Selamat pagi teman-teman Prodo 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat pagi teman Pro 2 RRIND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya Roberta Dejo SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Renungan Pagi Katolik edisi Minggu 6 September 2026 dengan tema Dalam Luka Bencana, Kasih Menyatukan dan Kristus Hadir. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, di tengah guncangan bumi dan hati yang terluka, kami datang kepadamu dengan iman dan harapan. Pulihkanlah kami, kuatkanlah kami, dan hadirkanlah damai-Mu di tengah kebersamaan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sama saudaraku yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah sejenak kita merenungkan. Dalam bacaan tadi mengajarkan kepada kita bahwa rekonsiliasi, kebersamaan, dan doa bersama. Yesus menegaskan bahwa menegur saudara bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memuliakan. Teman Pro2 yang terkasih, dalam situasi gempa kita melihat banyak hati yang retak, rumah yang runtuh, dan jiwa yang diliputi trauma. Namun sabda Tuhan mengingatkan bahwa rekonsiliasi pasca bencana adalah panggilan untuk saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Bahwa solidaritas iman menjadi nyata ketika kita berkumpul, berdoa, dan saling menopang. Jika dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Bahwa kasih yang menyembuhkan tampak dalam tindakan sederhana, berbagi makanan, menolong yang lemah, dan merangkul yang berduka. Teman Pro2 yang terkasih, gempa boleh meruntuhkan bangunan, tetapi tidak dapat meruntuhkan kasih. Justru dalam kebersamaan, kita menemukan Kristus hadir, menyembuhkan luka, dan menyalakan harapan baru. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

0: mengapa pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Sistem perlindungan sosial yang kuat dan berkelanjutan juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi yang tidak terduga seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, teman Pro 2. Hari Rabu 2 September 2026, seorang sirene dan duru mesin truk ambulans Polres Manggarai perlahan meninggalkan halaman RSUD Ben Boyeruteng. Kendaraan darurat itu membawa 7 pasien menuju rumah sakit lapangan Bandara Frans Sales Liga untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Di dalam kabin dan ruang belakang kendaraan, 6 ibu hamil berbaring bersandarkan harapan. Sedangkan seorang pasien kritis lainnya juga terbaring lemah dengan selang oksigen hidungnya. Menjadi utas kehidupan yang terus dijaga ketat personel Dokes Polres Manggarai. Dalam situasi darurat seperti ini, keterbatasan armada transportasi medis menjadi tembok penghalang yang nyata. Namun keterbatasan itu tidak menyurutkan langkah personel Dokes Polres Manggarai. Truk taktis kepolisian pun disulap menjadi kendaraan penyelamat. Dalam perjalanan, personel Dokes bersama tim medis terus sigap mendampingi. Setiap detak nadi diperhatikan, kondisi tabung oksigen dipastikan tidak boleh surut melayani paru-paru pasien. Bagi 6 ibu hamil dalam kendaraan tersebut, untuk perjalanan ini bukan sekedar perpindahan dari satu tenda ke tenda yang lainnya atau dari satu posko darurat ke posko berikutnya, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, menjawab keluhan warga terdampak bencana gempa bumi di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, anggota DPD RI Dapil NTT 1 dari fraksi Partai Nasdem yakni Juli Sutrisno Laiskodat bergerak cepat dengan kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban masyarakat yang hingga kini masih menghadapi dampak bencana. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Kabupaten Manggarai Heriberto Baben didampingi oleh tenaga ahli Dapil Manggarai Tian Doni pada Sabtu 5 September. Bantuan yang disalurkan berupa 100 dos air minum, 10 lembar terpal, dan beras sebanyak 1 ton. Pantauan RRI di lokasi, sebagian warga masih bertahan di tenda-tenda darurat yang dibangun secara mandiri. Selain itu, puluhan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan dampak gempa Sabtu 15 Agustus lalu. Kepada RRI, salah satu warga, Ricardus Girang, mengungkapkan bahwa sekitar 30 kepala keluarga ini masih bertahan di tenda darurat mandiri, serta antisipasi terhadap kemungkinan adanya gempa susulan, teman Pro 2. Informasi terakhir untuk pagi hari ini, suasana di desa wisata Wailolos Flores Barat kian semarak. Pasalnya desa yang dijuluki Seribu Air Terjun ini terpilih menjadi salah satu lokasi syuting untuk ajang balap petualangan bergengsi Pekin Express musim ke-23 Prancis. Ratusan peserta dari berbagai belahan dunia akan menginjakan kaki di desa Wailolos siap menaklukkan berbagai tantangan yang mengaji adrenalin pada Jumat 14 September 2026. Pekin Express musim ke-23 ini merupakan acara televisi Prancis yang sangat populer membawa peserta melintas berbagai negara. Di musim ke-23 ini nantinya rute petualangan membentang dari Pantai Coca, Flores hingga berakhir di Manila, Filipina. Proses syuting musim ke-23 Pekin Express akan dimulai pada 8 Agustus di Pantai Coca dan berakhir pada 8 Oktober 2026 di Manila. Rangkaian perjalanan untuk 6 episode di Indonesia ini mencakup wilayah Flores, Pantai Coca, Kelimutu, Bajawa, Labuan Bajo, ada Sumbawa juga, dan Bali, teman Pro 2. Sebanyak 10 pasangan terpilih akan bersaing ketat, mengandalkan kemampuan beradaptasi dan interaksi dengan penduduk setempat untuk bisa terus melaju ke babak selanjutnya. Sekian info Pro 2.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kemampro 2 FM ND pagi hari ini ya. Ada John yang temani kamu di Kepo Time ya, Kemampro 2 edisi hari ini Minggu 6 September 2026 dengan suasana di pagi hari ini yang ya begitulah Kemampro 2 ya. Suasana yang cukup cerah juga diiringi dengan alunan-alunan angin-angin yang keren ya. Dan juga pohon mangga di depan kami yang entah ini kapan masaknya buahnya Kemampro 2 FM ND ya. Dan semangat pagi buat semuanya ya. Jangan lupa sarapan air putih simple buat kamu-kamu semuanya. Jangan lupa olahraga pagi ya, biar bikin kamu juga lebih on fire lagi ya. Apapun yang kamu lakukan di hari Minggu ini, take your time, karena besok hari Senin back to Monday lagi. Ya, belum Monday. Jadi sebisa mungkin kamu gunakan hari Minggu ini dengan something yang bikin kamu lebih fun ya teman Pro 2 ya. Jadi lebih semangat lagi nih teman Pro 2. Oke, saatnya di Kepo Time teman Pro 2. Nah, ini informasi menarik yang teman-teman berdua buat kamu-kamu. Kita kepoin lagi sebuah video memperlihatkan seorang pria membawa senjata jenis celurit di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Ya, pelaku ini langsung diamankan petugas dan bawanya di kantor polisi. Dan yang dikutip dari Detik News ya, pada Sabtu kemarin dalam video itu dinarasikan pria itu sebagai begal, cuy. Aksi itu sempat memicu kerumunan warga. Peristiwa itu terjadi di dekat gedung Sampurna Serajik Square pada Jumat malam lalu. Dalam video yang beredar, pria berjaket abu-abu itu tampak memegang celurit sambil menunjukkan gestur menantang warga di sekitarnya. Kapolsek Metro Setia Budi AKBP Prianto membenarkan adanya kejadian itu. Namun dia belum bisa memastikan pria dalam video itu begal atau tidak, teman Pro 2. Prianto juga menjelaskan pria tersebut pun kini telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses pengamanan dilakukan oleh personel lintas yang berada di sekitar lokasi kejadian, teman-teman.

tahukah kamu, inflasi yang tinggi dapat berdampak pada daya beli masyarakat? Harga kebutuhan pokok bisa meningkat, dan daya hidup pun semakin terasa berat. Namun, kita bisa bersama-sama mengendalikan inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia telah berupaya menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal. Dari pengaturan suku bunga hingga menjaga pasokan bahan pokok, semuanya dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara, kita juga berperan aktif. Bijaklah dalam berbelanja, belilah produk lokal, dan dukung upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan bekerja sama, kita dapat menekan inflasi dan menciptakan ekonomi yang stabil untuk semua. Inflasi terkendali, hidup lebih terencana. Mari bersama, kita jaga stabilitas ekonomi demi masa depan yang lebih baik.

Iya, teman Prodo FMND, kita masih di Kepo Time untuk pagi ini ya. Nah, teman Prodo, kita kepoin lagi informasi lainnya nih, teman Prodo. Seorang pria ditemukan terkapar di atas trotoar depan sebuah gang di Jalan Raya Susuan, Karangasem pada Sabtu kemarin. Dan Kapolsek Karangasem, Kompol I. Nyoman Mertakaryana ini mengatakan jajarannya sedang melakukan penyelidikan terkait video yang beredar nih, teman Prodo. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi kejadiannya. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum ditemukan terkapar di pinggir jalan, orang tersebut diduga sempat minum bersama sejumlah rekannya di sekitar arena Sabung Ayam. Arena itu pun tidak jauh dari tempat kejadian, teman Pro 2. Dan saat sedang minum, pria itu pun disebut diduga sempat terlibat cekcok dengan seseorang dan belum diketahui apa yang menyebabkan terjadinya cekcok ini, teman Pro 2. Dan untuk perselisihan ini diduga berujung terjadinya keributan hingga terjadi aksi pemukulan menggunakan sebatang kayu di depan gang yang ada di pinggir jalan Susuan Karangasem. Akibat kejadian itu, korban disebut langsung ambruk hingga kemudian ditemukan terkapar di pinggir jalan. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Karangasem untuk mendapatkan penanganan medis, teman Pro 2.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of

Oke, teman Pro 2 FM ini, informasi terakhir di Kepo Time pagi ini, teman Pro 2 ya. Nah, ada seorang wanita yang asik duduk di sebuah kafe bersama temannya, tiba-tiba mendapatkan pekerjaan sih. Ia yang tidak tega melihat pegawai kafe kewalahan ikut layani si pelanggan ini. Ada kalanya perhatian kecil dari seorang itu bisa membuat suasana menjadi jauh lebih ringan ya. Hal simpel yang dilakukan bahkan bisa meninggalkan kesan bagi banyak orang. Nah, begitu dari Wirkaya, seorang wanita asal Malaysia menjadi perhatian setelah aksinya di sebuah kafe ini lagi rame nih di medsos teman Pro 2. Ia terekam ikut membantu pegawai kafe yang kewalahan melayani pelanggannya. Dan momen itu terjadi di sebuah kafe di Penang, Malaysia. Kejadiannya berlangsung pada 31 Agustus bertepatan hari kemerdekaan Malaysia nih teman Pro 2. Dan saat itu seorang pegawai menjadi salah satunya orang yang bertugas di kafe. Ia harus melayani lebih dari 10 pelanggan yang mengantre di dalam dan luar tempat usahanya. Situasi itu membuat pekerjaan pegawai kafe semakin berat. Apalagi ia harus menyiapkan pesanan minuman untuk pelanggan yang terus berdatangan. Di tengah kesibukan itu, seorang pelanggan tiba-tiba masuk ke area belakang meja kasir. Wanita yang mengenakan tudung putih itu kemudian ikut membantu menyiapkan pesanan. Aksi spontan itu sontak membuat teman-temannya terkejut ya. Pelanggan lain yang berada di sekitar kafe juga tidak menyangka melihat seorang pelanggan berubah menjadi seperti pegawai ya. Rupanya wanita itu pun memiliki hubungan dengan kafe itu. Temannya pernah bekerja di kafe yang sama selama 2-3 bulanan gitu meski di cabang yang berbeda. Temannya yang merasa iba melihat pegawai itu harus bekerja sendirian, dia juga memutuskan membantu akhir pekerjaan menjadi lebih ringan teman Pro 2. Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

Hei hei teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Kita di Flores Your Playlist ya. Saatnya kamu untuk request lagu yang kamu suka. Nanti bisa langsung bergabung teman-teman ya, join-join di 082147650422 di pagi hari ini ya. Di 082147650422 untuk yang mau join-join request lagu yang kamu suka di Flores Your Playlist pagi hari ini teman Pro 2. So silakan ya. Masih ada waktu buat kamu hingga di jam 8 teman Pro 2 untuk hari Minggu pagi ini ya. Hari Minggu yang cerah ya. Hari Minggu yang semoga ini bisa menjadi hari yang paling the best lah buat teman-teman semuanya ya. Sehat walafiat selalu ya, jangan lupa sarapan teman Pro 2 penting, dan ini juga menjaga stamina kamu untuk beraktivitas di hari di pagi hari itu lebih plong lagi aja ya. Kalau mau bergabung silahkan di Flores Your Playlist pagi hari ini ya, di 082147650422 nih teman-teman.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama, tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 FM, kita masih di Flores Your Playlist ya. Ini ada Kakak Gardis yang katanya request lagu Demi Lovato Warrior ya. Siap buat Kakak Gardis yang ada di Bajawa ya. Semangat buat Kakak Gardis, selamat berhari Minggu. Teman-teman silakan yang mau request lagu ya di 0821 4765 0422 di pagi hari ini, teman Pro 2.

suka kamu, mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan diselokkan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

Oke, teman Pro 2 FM ini, ada yang bergabung lagi ya di Flores Your Playlist untuk pagi hari ini. Dari Kakak Vian ya, minta lagu dari Itgitaf, Masih Ada Cahaya. Oke, Kakak Vian, terima kasih. Ada juga yang bergabung di pagi hari ini, Celine, terima kasih Celine ya. Katanya minta lagu dari Gia Indrawari, Kakak. Seribu Kali. Oke, siap. Terima kasih. Cekidot.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nomor 2 FMD. Kita masih di Flores Your Playlist pagi hari ini. Silakan request lagu yang kamu suka ya di 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765-0422 untuk yang mau join-join di Flores Your Playlist pagi hari ini. Sama ulang tahun saya ucapkan buat yang lagi hari ini ulang tahun di tanggal 6 September. Yang terbaik didoakan buat teman-teman semuanya. God bless always. Oke, teman Pro 2. Di pagi ini ya, ada dari Kakak Indra. Minta lagu dari Noah yang terdalam, Kakak. Noah yang terdalam. Oke, siap. Terima kasih buat Kakak Indra. Cekidot Kakak Indra. Noah yang terdalam.

teman-teman, yang namanya bencana itu datang kapan saja. Kadang bisa diprediksi terlebih dahulu. Nah, jika ada badai tropik, apa yang harus kamu lakukan?

0: Pertama, pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini. Periksa dan perbaharui stok persediaan darurat termasuk air minum, makanan tahan lama, dan juga obat-obatan. Perkuat rumah dan pastikan atap serta jendela aman. Kedua, jika diminta, ikutilah instruksi evakuasi dan pindah ke tempat yang aman. Bawa persediaan penting seperti dokumen, pakaian, dan obat-obatan. Ketiga, cari tempat perlindungan yang kuat seperti ruang tengah tanpa jendela atau tempat yang dirancang untuk bertahan dari angin kencang. Gunakan pakaian pelindung dan helm jika memungkinkan. Keempat, pastikan ponsel dan perangkat komunikasi lainnya terisi penuh dan simpan dalam wadah yang kedap air. Tetap dengarkan berita terbaru melalui radio atau sumber informasi lainnya. Kelima, hindari perjalanan selama badai terjadi, tapi jika perlu, pilih rute yang aman dan dengarkan informasi lalu lintas terkini. Ikuti instruksi otoritas setempat terkait dengan evakuasi. Keenam, waspada bahaya pasca badai seperti banjir, tanah longsor, atau kabel listrik yang terputus. Jauhi area yang terkena dampak dan patuhi petunjuk pemulihan. Teman-teman, penting untuk mengikuti arahan dan peringatan resmi, serta bersiap secara menyeluruh untuk menghadapi potensi bahaya dari badai tropis.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro FM, terima kasih buat yang sudah join ya di Forest Your Playlist pagi hari ini. Coming up next akan ada Pro 2 Spot ya, masih di Pro FM ini dengan Jojon. Ya, semangat pagi buat semuanya teman Pro 2 FM ini. Have fun terus di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Tapi jangan lupa juga teman Pro 2, nanti di jam 3 sampai jam 5 sore akan ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 versi Pro 2 Jakarta atau nasionalnya teman Pro 2, yang juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist. Flourish.